Ishi faudé, abaya, ishi faudé, ya. La meke aladei, aladei. Taka masra da pena lok tu grand tangi. Ya, fut di ameku eshi adei opnieuw en opnieuw. Again, nanga, again, again, again, again, baka. Ya toch, want, tondra masra da pena lok tu, dan unode noti.